0: Olahraga Siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan.

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia playing better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Lanjut gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama.

Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: In the second half
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pembinaan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, ya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lia mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda gatuh siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Baru saja ke ruang dengan Anda kami persembahkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang barusan ke ruang dengar Anda kami hadirkan adalah pertandingan dari Yordania versus Argentina langsung dari Stadion Dallas pendengar. Dan juga kami langsung hadirkan juga dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama Pro 1 Kendari untuk di siang hari ini. Sultra siang kembali kita kawal hingga tuntas nanti. Updatean informasi akan kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Kemudian juga lantunan musik-musik pilihan tentunya akan menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Untuk edisi siar di hari ini pendengar 28 Juni 2026 pendengar. Akhir pekan di Juni berarti ya, kita sudah mau hampir lagi meninggalkan bulan Juni menuju ke bulan Juli lagi. Ini sudah pekan terakhir berarti di bulan Juni pendengar. Ya mudah-mudahan segala sesuatu yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar dan juga baik, sebaik seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Siang hari ini juga terpantau beberapa titik wilayah Kota Kendari dengan cuaca yang mendung ya. Sejak pagi sempat panas sebentar kemudian mendung. Ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap beraktivitas di siang hari ini. Ada yang nonton bareng juga di MTQ. Aduh luar biasa, pasti euforianya seru di sana, rame. Kemudian juga banyak yang mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas di akhir pekan. Ya mungkin bersantai, menikmati waktu bersama dengan keluarga. Biasanya kalau di akhir pekan itu waktunya family time. Iya ya. Mudah-mudahan family time-nya bisa bermakna untuk di minggu ini. Biasanya kalau yang tidak dapat waktu libur, kemudian dapat hari libur di hari minggu, dapat akhir pekan juga berkumpul dengan anak-anak di rumah. Yang dimana untuk di saat ini juga kan anak-anak masih libur sekolah ya, masih nuansa libur sekolah. Jadi mungkin banyak kegiatan yang sudah di planning untuk dilakukan sepanjang minggu terakhir sebelum kita memasuki kembali lagi tahun ajaran baru pastinya. Bagaimana persiapannya? Mudah-mudahan persiapannya semuanya sudah lancar, bagus, dan persiapannya mungkin sudah rampung ya. Entah itu dari buku sekolah, entah itu dari perintilan sekolah, seragam, dan semua-semuanya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, apa yang diharapkan, semuanya sesuai dengan rencana pastinya. Pokoknya apapun itu yang dikerjakan deh, mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik kita dapatkan. Dan mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat untuk Anda semua pastinya. Update dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi pendengar. Kemudian juga lintas nada pilihan tentunya akan hadir menyapa Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali kita update informasi pendengar untuk di siang hari ini. Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan kembali dipenuhi suasana haru dengan kedatangan jemaah haji kloter ke-36 asal Sulawesi Tenggara Sabtu kemarin, pendengar. Kloter ini didominasi jemaah dari Kabupaten Kolaka sebanyak 385 orang. Dari total jemaah kloter tersebut sebanyak 393 jemaah. Kedatangan kloter 36 ini merupakan bagian dari gelombang pemulangan jemaah haji Sulawesi Tenggara yang berlangsung hingga nanti di tanggal 30 Juni 2026. Sebelumnya, pendengar, kloter 35 telah lebih dulu tiba, disusul kloter 34 dan 23 dalam rentang tanggal yang berbeda. Bupati Kolaka Haji Amri didampingi Wakil Ketua DPRD Kolaka Saifullah Khalik dan Ketua Komisi 3 DPRD Kolaka Haji Asmani Arif dan juga Kakanwil Kemenhaj Sulawesi Tenggara Haji Muhammad Lalanjaya bersama jajaran Kemenak Kabupaten Kolaka pun juga turut hadir menjemput langsung warganya di Asrama Haji Makassar. Raut bahagia terlihat saat 385 jemaah asal Kolaka dipertemukan kembali dengan keluarga setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dan mereka tiba untuk kloter 36 ini dalam keadaan sehat. Dan tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada PPIH Embarkasi Makassar, kemudian juga tim kesehatan dan seluruh petugas yang telah mengawal dengan baik hingga mereka tiba di tanah air, pendengar. Menurut Bupati, perjalanan haji adalah perjalanan spiritual, baik fisik maupun mental, di mana telah lama meninggalkan tanah Mekongga Kolaka, dan alhamdulillah para jemaah yang seluruhnya 431 tiba dengan selamat dengan menyandang haji yang mabrur dan mabrurah. Yang lebih menariknya, kekompakan jemaah haji Kolaka juga terlihat dari keseragaman dan kekompakan baik laki-laki maupun perempuan yang menggunakan surban, pendengar. Dan proses penerimaan diawali penyerahan jemaah secara simbolis dari PPIH Embarkasi Makassar diwakili Wakil Koordinator PPIH Makassar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Kolaka. Jadi tentunya Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tenggara juga Muhammad Lalanjaya menambahkan ada satu jemaah dari kloter 36 masih tertahan di Arab Saudi karena sakit dan belum dinyatakan sehat untuk terbang, pendengar. Dan kita mohon doanya bersama, semoga segera sembuh dan mudah-mudahan bisa menyusul bersama dengan kloter berikutnya. Dengan tibanya kloter 36, total jemaah Sulawesi Tenggara yang sudah pulang itu terus bertambah. Pemulangan jemaah Sulawesi Tenggara juga dijadwalkan rampung hingga nanti di tanggal 2 Juli 2026 dengan kloter 43 sebagai penutup. Dan usai penerimaan haji, Bupati Kolaka lalu mendatangi para jemaah haji dan menyalami satu persatu yang duduk di kursi roda dan mayoritas lanjut usia tersebut. Kita doakan, pendengar, mudah-mudahan kloter yang selanjutnya akan tiba di Sulawesi Tenggara dan juga di beberapa wilayah lain bisa sehat selamat hingga tiba ke tanah air, semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya mudah-mudahan perjalanan ibadah hajinya bisa menyandang predikat haji yang mabrur dan mabrurah, pendengar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah LPG 3 kg guna mengatasi kelangkaan gas di masyarakat. Kepala Disperindak Sulawesi Tenggara Sukanto Toding saat ditemui di Kendari Sabtu kemarin menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini dilaksanakan bersama dengan PT Pertamina Patraniaga agar menyediakan gas LPG untuk masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Dan disebutkan pendengar bahwa mereka meminta Pertamina menyediakan 560 tabung dan diberikan ke masyarakat sesuai dengan harga HET. Dan disebutkan pula bahwa operasi pasar tersebut ini juga dilakukan bukan hanya untuk mengatasi keterbatasan stok LPG 3 kg, tetapi juga karena terdapat kios-kios eceran yang menaikkan harga secara sepihak. Jadi memang kegiatan tersebut itu dilakukan sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat kalau membeli gas LPG ke pangkalan resmi, bukan ke pengecer, pendengar. Dan diungkapkan juga pemilik kios eceran menaikkan harga karena bukan mitra dari Pertamina sehingga pendistribusian gas LPG itu sulit diawasi di Disperindak Sulawesi Tenggara. Hasil pengawasan juga terdapat gas LPG yang masih dijual senilai dengan harga Rp60.000 bahkan sampai Rp70.000 per tabungnya. Oleh karena itu, pihak mereka meminta pangkalan lebih mengutamakan kebutuhan gas LPG di masyarakat guna menjaga kestabilan harga. Dan telah dihimbau juga agar pangkalan untuk menyalurkan dulu LPG ke masyarakat sekitar ketimbang pengecer supaya meringankan kebutuhan warga. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindak Sulawesi Tenggara Andi Sakia juga menambahkan bahwa selama operasi pasar ini, LPG murah itu disediakan 560 tabung bagi warga yang akan membeli atau menukar tabung gas LPG itu cukup membawa kartu keluarga untuk diverifikasi dan diberikan nomor urut antrian oleh petugas di Disperindak Sulawesi Tenggara. Dijelaskan juga pendengar bahwa verifikasi ini untuk memastikan warga yang membeli itu layak. Ini juga untuk mencegah masyarakat membeli lebih dari satu kali. Karena itu disiapkan satu gas LPG untuk satu kepala keluarga supaya distribusinya merata. Kalau yang sudah terverifikasi kartu keluarganya ketika membeli lagi besoknya ada tanda di aplikasi, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

0: aku ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo Nobita dan Doraemon segera vaksin booster.
0: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

Pendengar, untuk di siang hari ini jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update warta daerah siang, yang dimana kembali akan kami update beberapa lintas informasi yang dihimpun dari teman-teman reporter RRI Kendari dan juga reporter RRI Bau-Bau. Salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan 44.532 kursi bagi calon murid baru. Seperti apa informasi selengkapnya, kami hadirkan dalam sajian Warta Siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Kita akan mengatur dengan jalur yang ada.
2: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan 44.532 kursi bagi calon murid baru. Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya, edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan 44.532 kursi bagi calon murid baru jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan 22.324 kursi untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Idam menurunkan laporannya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara menyiapkan 44.532 kursi bagi calon murid baru jenjang sekolah menengah atas SMA pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kapasitas tersebut tersebar di 274 SMA dengan total 1.232 rombongan belajar atau rombel yang telah disesuaikan dengan jumlah ruang kelas tersedia di masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sultra, Profesor Aris Badara mengatakan, penetapan daya tampung dilakukan berdasarkan kondisi real sarana belajar pada setiap satuan pendidikan. Menurut Aris, pengaturan kuota menjadi langkah untuk memastikan peserta didik memperoleh akses pendidikan sesuai wilayah domisili masing-masing.
4: Daya tampung dengan yang tersedia, namun demikian, nanti kan kita akan mengatur dengan jalur yang ada domisili, prestasi, mutasi dan afirmasi. Kita berharap sebenarnya kita menata ini. Jadi mungkin yang sesuai dengan domisili bisa bersekolah dekat tempatnya ya. Nah, itu yang kita siapkan sekarang.
3: Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan dari total kuota yang disediakan, Kota Kendari memperoleh daya tampung sebanyak 4.282 siswa yang terbagi ke dalam 119 rombongan belajar atau rombel. Sementara Kabupaten Konawe Selatan menjadi wilayah dengan kapasitas penerimaan terbesar yakni 4.572 siswa. Sebaliknya, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki daya tampung paling sedikit dengan kuota 612 peserta didik. Untuk diketahui, tak hanya SMA, Dikbud Sultra juga membuka penerimaan murid baru untuk jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sebanyak 22.324 kursi disiapkan pada 121 sekolah dengan total 661 rombel. Adapun jenjang sekolah luar biasa atau SLB menyediakan kuota 1.080 siswa yang tersebar di 63 sekolah dengan 486 rombel. Dan untuk pelaksanaan SPMB SMA tahun ini dilakukan melalui 4 jalur penerimaan yakni domisili, afirmasi, prestasi, serta mutasi atau perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadwal SPMB tahun ajaran 2026-2027 dimulai dengan tahapan pendaftaran online, verifikasi berkas, tes khusus buta warna, serta seleksi offline untuk SMK yang berlangsung pada 22 hingga 1 Juli 2026.
0: Sementara itu, sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Kendari siapkan lebih dari 15.000 kuota siswa baru. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
5: Ada 4 sistem zonasi.
6: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Kendari telah dibuka. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 270 tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan total daya tampung sebanyak 15.777 peserta didik yang terbagi menjadi 8.851 kursi untuk jenjang sekolah dasar semester, serta 6.926 kursi bagi calon siswa sekolah menengah pertama. Rangkaian kegiatan pendaftaran telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan berjalan sepenuhnya melalui jalur daring. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menegaskan, seluruh ketentuan dan alur yang diterapkan merupakan kelanjutan dari standar pelayanan yang telah disempurnakan. Keempat jalur yang tersedia dirancang untuk menjawab berbagai kondisi calon peserta didik sekaligus menjamin setiap orang memperoleh kesempatan yang sama.
5: SPM ini masih setahun lalu dibuka dengan empat sistem yang ada, yaitu sistem zonasi, kemudian afirmasi, kemudian prestasi, kemudian afirmasi. Ada empat sistem zonasi.
6: Ia menjelaskan, mekanisme seleksi tahun ini tetap mempertahankan empat jalur utama penerimaan guna menjamin pemerataan dan keadilan akses pendidikan, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Alur pelaksanaan dibagi secara bertahap, dimulai pendaftaran awal beserta verifikasi dan validasi data berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juni dan dilanjutkan dengan pendaftaran tahap kedua pada 24 hingga 25 Juni. Sedangkan pengumuman resmi hasil seleksi dijadwalkan tanggal 29 Juni mendatang. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan terus melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar berjalan tertib, aman, dan diharapkan seluruh calon peserta didik dapat tertampung di sekolah terdekat sesuai ketentuan sehingga tercipta akses pendidikan yang transparan, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Kendari.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengembalikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ke masing-masing satuan pendidikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, menurunkan laporannya.
7: Tahun ini sistem penerimaan kami kembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi
8: pemerintah Kota Bau-Bau mengembalikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 ke masing-masing satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memudahkan orang tua maupun calon peserta didik dalam mengikuti seluruh tahapan penerimaan murid baru. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Bariun, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Permendidaksmen nomor 3 tahun 2025 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Bau-Bau tahun 2026. Menurutnya, terdapat sejumlah penyesuaian dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah. Bariun menjelaskan pada pelaksanaan SPMB tahun lalu, proses pendaftaran dipusatkan di dinas dan seluruh tahapan berbasis aplikasi. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum memahami mekanisme yang berlaku sehingga menimbulkan kebingungan terutama saat pengumuman hasil seleksi.
7: Karena semua berbasis online, berbasis aplikasi, sehingga ada masyarakat yang merasa dirugikan berkaitan dengan kelulusan anak-anak mereka di SPMB tahun 2025 kemarin. Nah, berdasarkan itu kemudian, alhamdulillah pada tahun ini yang semula pelaksanaan SPMB terpusat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun yang lalu ya. Kemudian tahun ini sistem penerimaan kami kembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi pelaksanaan pendaftaran baik yang online maupun yang offline itu terpusatnya di sekolah.
8: Selain perubahan mekanisme, dinas juga memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada masyarakat di wilayah masing-masing, melibatkan ketua RT, RW, serta perwakilan warga agar informasi mengenai jalur penerimaan, persyaratan, hingga jadwal pendaftaran dapat dipahami secara menyeluruh. Menurut Bariun, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang sama terkait sistem penerimaan murid baru, mulai dari mekanisme pendaftaran, jalur seleksi, hingga tahapan daftar ulang.
7: Diketahui oleh masyarakat mulai dari sistem penerimaannya, jalur penerimaannya, sampai dengan waktu pendaftaran, bahkan pendaftaran ulang yang sudah diatur kalau di Peraturan Wali Kota Bau-Bau bahwasanya pendaftaran siswa baru di Kota Bogor itu dimulai pada tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan tanggal 6 Juli 2026.
8: Dengan layanan yang dikembalikan ke sekolah dan sosialisasi yang lebih luas, pemerintah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Sementara itu, Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada tahun 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
2: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
9: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Alsintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan damparit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
2: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
9: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian Bau-Bau. Pada 2025, produksi padi sawah di Bau-Bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam kembali menurunkan laporannya.
10: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara Muhammad Lalan Jaya mengatakan seluruh jamaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jamaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sultra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia bagian tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sultra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026.
3: Setelah tiba di embarkasi Makassar, jamaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalanjaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
11: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah di embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya ngusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15 menit. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan PPIP bandara nantinya.
3: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalanjaya berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
0: Sementara itu, puncak kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polda Sulawesi Tenggara dipusatkan di lapangan XMTQ Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
12: Sesuai dengan tema, di mana tema tahun ini adalah Polri untuk masyarakat.
13: Polda Sulawesi Tenggara menggelar puncak bakti kesehatan dan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Bayangkara 80 yang dipusatkan di lapangan XMTQ Kota Kendari Selasa pagi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak awal Juni. Program bakti kesehatan telah menghadirkan 12 layanan kesehatan dengan sasaran masyarakat umum, komunitas ojek online, buruh pelabuhan, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
12: Ya, hari ini merupakan puncak kegiatan bakti kesehatan dalam rangka kita menyongsong ulang tahun Polri yang ke-80. Bakti kesehatan ini merupakan bagian sesuai dengan tema, di mana tema tahun ini adalah Polri untuk masyarakat. Sehingga bakti kesehatan ini yang kita laksanakan secara serentak, ya seluruh polda-polda, kita saksikan juga tadi melalui Zoom, adalah pelayanan Polri peduli kepada kesehatan masyarakat.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Dokes Polda Sultra, Kombes Pol Dr. Dr. Gigi Ignatius Hendra Arifianto menjelaskan, kegiatan ini meliputi operasi katarak, operasi bibir sumbing, hitaran massal, pengobatan massal, penanganan stunting, hingga pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas. Dikatakan, seluruh Polres jajaran juga melaksanakan kegiatan serupa melalui seksi dokes masing-masing agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
14: Jadi, bakti kesehatan ini sekali lagi saya katakan, kita laksanakan dalam rangka hari ulang tahun Hari HUT Bayangkara pada tanggal 1 Juli. Jadi ini bagian kecil dari segala rangkaian kegiatan memperingati Hari Bayangkara. Bakti kesehatan yang kita lakukan, kita ada 11 atau 12 kegiatan, diantaranya ya cek kesehatan gratis yang merupakan program daripada pemerintah, dari presiden, kemudian pengobatan massal, kemudian kitaran massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, donor darah, penanganan stunting, dan sebagainya.
13: Hingga pelaksanaan puncak kegiatan, jumlah warga yang telah menerima layanan kesehatan gratis tercatat mencapai 8.516 orang atau melampaui target awal sebanyak 8.000 peserta di tingkat provinsi. Polda Sultra menyebut, capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses. Pelayanan kesehatan gratis masih akan terus dibuka hingga awal Juli mendatang dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Polri dan TNI, termasuk dokter, perawat, serta personil yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah kota Bau-Bau mulai merevitalisasi kawasan Pasar Wameo dengan target area parkir diperluas dan bibir pantai ditata dari kekumuhan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
15: Wajah Pasar Wameo Kota Bau-Bau mulai berubah. Dalam sepekan terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penataan kawasan pasar khususnya di area parkir dan lokasi penjualan kelapa muda yang selama ini dinilai semrawut. Sejumlah area di sisi tepi laut Pasar Wameo kini telah dipagari menggunakan seng sebagai tanda dimulainya pekerjaan revitalisasi. Kawasan tersebut sebelumnya dipenuhi bangunan liar dan juga taman yang tidak terawat sehingga mengurangi nilai estetika pasar sekaligus menimbulkan kesan kumuh. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan, revitalisasi kawasan ini menelan anggaran sekitar 4 miliar yang bersumber dari dana APBD Kota Bau-Bau. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Sulaweda Konstruksi dengan masa pelaksanaan selama 200 hari kalender. Kata Masad, penataan dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan pasar sekaligus memperluas area parkir yang selama ini dinilai belum memadai.
16: Sekarang pemerintah kota untuk memperbesar kawasan parkiran dan aktivitas publiknya di pesisir situ, maka bentangan yang disimpankan plat itu, plat seng itu mau diaspal supaya bentangan tepi pantai, bibir pantai itu dia langsung ketemu jalan supaya di situ tidak terjadi kekumuhan. Tidak ada lagi orang bangun warung di situ apa di situ begitu ya. Dia dilingkar begitu ya. Terus itu parkiran di situ menjadi lebih luas begitu.
15: Menurut Masa, taman yang berada di tengah area parkir tidak lagi fungsional sebagaimana mestinya dan selama ini cukup terabaikan. Karena itu, taman tersebut dibongkar dan lahannya akan dialihfungsikan menjadi area parkir yang lebih luas serta ruang publik yang lebih tertata. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap revitalisasi tersebut dapat menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih serta nyaman, baik bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di Pasar Wameo. Selain meningkatkan kapasitas parkir, penataan kawasan pesisir pasar juga diharapkan mampu mempercantik wajah salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Bau-Bau tersebut. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Kendari memberikan layanan kesehatan gratis pada pelaksanaan Expo dan Bazar UMKM 2026. Mengenai hal tersebut, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
17: Serangkaian peringatan Hari Kewirausahaan tahun 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM menggelar Expo dan Bazar dengan 35 stan kuliner yang ikut memeriahkan. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 22 hingga 25 Juni bertempat di pelataran UPTD Pusat Pelayanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Kendari. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun kolaborasi serta inovasi agar UMKM lokal terkoneksi baik dengan pasar, investasi, hingga kemitraan digital. Pemerintah Kota Kendari juga memberikan berbagai layanan gratis, mulai dari pendampingan pengurusan perizinan berusaha, sertifikasi halal, foto produk, hingga konsultasi logo dan juga kemasan.
18: Paling penting adalah pendampingan kepada UMKM dalam rangka mengurus perizinan berusaha, termasuk juga mengurus sertifikasi halal. Itu kami fasilitasi. Tentunya ada beberapa juga kemitraan dengan pihak-pihak lain seperti dari Grab. Grab juga sudah meminta kita untuk fasilitasi UMKM itu supaya bisa berkolaborasi dengan penyedia aplikasi Grab. Dalam hal ini UMKM kuliner, termasuk juga dengan Pegadaian berkaitan dengan literasi keuangan. Kemudian dari Vokasi Amanah juga siap untuk mensupport beberapa kegiatan yang setidaknya untuk memfasilitasi UMKM kita ini supaya bisa naik kelas.
17: Lanjut Syarifuddin, kemeriahan Expo UMKM tersebut juga bertepatan dengan momentum pesta sepak bola dunia. Untuk itu pihak panitia juga menyelenggarakan agenda nonton bareng atau nobar Piala Dunia untuk masyarakat dan pengunjung bazar serta bekerja sama dengan TVRI Sultra selaku ofisial.
18: Dan selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, kami sudah berkolaborasi dengan pihak TVRI Sulawesi Tenggara. Setelah pelaksanaan di sini, kami akan bergeser ke lokasi TVRI untuk pelaksanaan nonton bareng selanjutnya.
17: Expo dan bazar ini juga diramaikan dengan berbagai perlombaan kreatif lainnya, mulai dari lomba memasak antar tenan, lomba mewarnai

kursi bagi calon murid baru. Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa pula untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

masih disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi sore hari ini untuk kebersamaan kita di perjalanan Sultra sore. Setelah rekan saya Wulandasari tadi hadir ya untuk paruh awal perjalanan Sultra siang, dan kita masih akan terus hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan. Kalau udah dengar lagu yang ini atau latar yang ini, sudah pasti tahu ya kita bakalan ada di mana. Iya, betul sekali. Eits, ada di 100% Indonesia Musik Request. Boleh langsung ya di 0401 312 4008, atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813 545 0967. Juga saat ini kita live di kanal TikTok RRI Kendari.

0: boleh ya di 0813-5450-967. Itu dia jalur komunikasi yang bisa Anda pergunakan untuk jalur WhatsApp. Eits, kenapa hilang? Untuk jalur WhatsApp ya. Dan yang pengen gabung di TikTok RRI Kendari, kita juga saat ini live di kanal TikTok RRI Kendari. Bisa langsung di kolom komentar, hai buat Mas Ayu. Dan tentunya untuk perjalanan 100% Indonesia, kita bakalan sampai di jam 4 sore. Untuk yang baru stay bersama dengan Pro 1, hai selamat siang jelang sore untuk Anda semua yang menikmati suasana akhir pekannya kali ini, tentunya dengan banyak hal yang waduh, walaupun mungkin tadi itu ya ada yang galau barangkali. Aduh, kenapa sih? Kenapa harus imbang ya, kosong-kosong ya? Kenapa sih harus imbang itu? Padahal kita sudah semuanya berharap ada angka itu ya di pertemuan antara Portugal tadi. Dan juga siang tadi juga sudah kita juga dengarkan atau juga saksikan secara live di TVRI Sport ya. Untuk seluruh pertandingan yang dimainkan di Piala Dunia 2026 kali ini, pendengar, Anda bisa menyaksikan di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport, dan juga bisa dengarkan di RRI Pro 1 Kendari. Nah, jadi jangan bingung-bingung nih, aduh gimana ya untuk bisa mendengarkan siaran bola kalau mungkin saat Anda berada di perjalanan, atau juga mungkin bingung, aduh gimana nih, tenang ya, kita siarkan secara langsung juga di RRI Pro 1 Kendari. Nah, kalau siang tadi itu pagi sampai siang ya, untuk hari ini itu ada Panama, subuh tadi ya, Panama sama Inggris. Kemudian ada Kolombia versus Portugal di jam 7:30 tadi ya. Lalu di jam 10 itu ada Yordania melawan Argentina dan dimenangkan oleh Argentina. Waduh, pendukungnya ayo, kayaknya kita pengen bikin yel-yel ini. Janganlah ya. Baik, yang pengen gabung boleh ya di 0401-312-4008. Yang pengen ikutan juga request di jalur TikTok juga boleh ya. Di TikTok RRI Kendari jangan lupa join dulu di live kita. Lalu like, share, dan komen. Boleh kayak gitu ya. Boleh request not in your fans club but oh, apa sih ini? Oh ya. Yeah. Okay. Request lagunya siapa nih? Buat siapa nih? Fear. Mau request lagunya siapa? Boleh langsung ya, penyanyi sama judulnya apa? Boleh langsung. Ada Sinjo, ada Indi juga ya, boleh langsung. Yang pengen ikutan juga di jalur WhatsApp juga boleh di 0813-5450-967. Kita ke lagu dulu sambil tungguin WhatsApp-nya Anda semua, atau juga yang pengen gabung di live by phone-nya kita 0401-312-4008. Untuk Fir, boleh langsung ya, lagu sama judulnya apa, penyanyinya siapa, kita bakalan hadirkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia Music Request.
1: Music Request 100% Indonesia.

Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Kembali masih untuk perjalanan musik request 100% Indonesia dari Ivan Seventeen. Sofi sudah kasih ya untuk Anda yang masih menikmati suguhan informasi dan juga musik-musik pilihan untuk kebersamaan kita di hari ini, akhir pekan 28 Juni 2026. Tersisa beberapa hari lagi ya untuk bulan Juni ini, terus kita bakalan pindah ke bulan Juli. Yang paling ditunggu apa? Iya, ada ya yang paling ditunggu sih, itu kapan kita nyampe tanggal 30 terus besok tanggal 1. Oke, kita mau ke telepon boleh ya,

0: sore hari ini yang sudah ikutan gabung juga di jalur di TikTok RRI Kendari, yang sudah join di live TikTok RRI Kendari. Hai, selamat sore untuk siapa ini? Ada tadi ada Fir. Fir yang mau request lagunya Sumpah Matinya Selena Grace. Oke, nanti kita putarkan ya. Yang feature sama Dirianto kan. Kemudian ada Alex 100% Indonesia mau request lagunya Kris Dayanti. Cobalah untuk setia mungkin maksudnya ya. Kita nanti coba hadirkan juga. Salam dari Kolaka. Halo. Ada Harman Hasir. Harman Hasir mau request lagunya siapa nih? Boleh langsung ya. Yang ini jangan lupa tap-tap layar di live TikToknya kita. Kemudian berikutnya itu kita ada siapa lagi? Ada Wahyudi. Halo. Nah, assalamualaikum Valdes. Mau request lagunya siapa ini? Boleh langsung ya. Ada Homemade, ada Samsinar. Siapa nih Samsinar Iksan ini? Nah, Andri Saidi, halo. Selamat sore buat semuanya ya. Jangan lupa, oh kita ke Padi Alif dulu. Di jalur telepon boleh langsung. Yang pengen ikutan juga silakan ya. 0401-3124-008. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Musik request Padi Alif.
1: Musik request.
0: Iya, tadi gimana nih? Jagoannya siapa nih tadi? Apakah Portugal, apakah Argentina atau Kolombia barangkali atau siapa?
1: Tadi itu aku monitor aja di Portugal doang.
0: Portugal ya.
1: Argentina tidak bisa monitor.
0: Oh begitu.
1: Iya, tapi hati terasa terkenyuk.
0: Iya.
1: Christian Ronaldo tidak ada jalurnya itu.
0: Iya benar. Aduh, kita juga yang nonton live tadi itu kecewa juga sih. Tapi waduh, ini gimana? Iya. Namanya juga bola gitu ya, bundar.
1: Memang.
0: Bingung juga kita tadi ini kenapa, ada apa nih?
1: Kertas, di atas kertas, wah Portugal jadi dominan. Tapi,
0: benar.
1: Kolombia bisa mengimbangi.
0: Iya betul, jago juga sih Kolombia sih, the best juga tadi mainnya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, berarti masih nunggu nih kira-kira. Tapi memang selama ini megangnya Portugal ya.
1: Iya
0: Portugal. Oke, Portugal is the best number one gitu.
1: Karena ada Ronaldo di sini.
0: Betul. Enggak ke Argentina ya, ada Messi.
1: Nah, kalau Argentina Messi.
0: Kalau Argentina Messi lah. Ya. Oke, okay. Tapi kalau di musik request mau pegang siapa nih, lagunya siapa yo?
1: Lagu ini request lagu dari Dedi Dores bersama Mayang Sari.
0: Dedi Dores Mayang Sari, oke okay, boleh.
1: Jangan pisahkan aku dengan dia.
0: Iya, siap.
1: Lakukan di alam
0: ini. Oke.
1: Langsung sapaannya buat rekan-rekan semua bersatu khususnya di luar Kendari, khususnya di Kendari. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Selamat menikmati pesta olahraga yang dipayangkan oleh RRI.
0: Iya.
1: RRI sukses terus.
0: Amin. Sukses ya buat RRI ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke deh.
1: Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Pak Alif, terima kasih sudah bersama. Berikutnya lagi, boleh nih. Kita yang sudah gabung juga di TikTok di live TikTok ya. Ada Valdes, Valdes 01 mau request lagunya Aku dan Dirimu dari Ari Lasso featuring sama BCL. Kemudian juga Alex tadi, oh Andri Saidi. Halo juga. Request langsung ya. Langsung nih Andri mau request lagunya siapa. Kemudian Alex mau tanya, kenapa ya kalau Piala Dunia itu kita tidak bisa monitornya di radio streaming? Oh iya, memang nggak ada di streaming. Makanya langsung dengarnya Pro 1 atau Pro 3 tuh ya. Pro 3 ini kemarin berapa ya? Pertiga berapa kemarin pemancarnya itu? Pertiga 80 berapa tuh kemarin? 87 ya? 87,6 ya? Langsung ya ke pemancar FM-nya karena emang tidak ada di streaming. Jadi untuk jalur streaming itu tidak ada live-nya ini Piala Dunia ya. Semuanya di-off-kan kalau lagi pertandingan. Nanti di-on-kan lagi setelah pertandingannya usai. Jadi yang ingin dengarkan live-nya Piala Dunia 2026 kali ini bisa langsung di RRI Pro 1 Kendari 96,7 MHz atau langsung ke pemancar FM-nya Pro 3 ya, di Pro 3. Nah, jadi aman lah ya. Kalau tidak bisa dengar di streaming, langsung tuh di pemancar FM-nya Pro 3 bisa di sana tuh. Jadi ada banyak jalan menuju Roma sih sebetulnya. Dan ya, jadi seperti itu ya. Memang untuk Piala Dunia kali ini tidak ada di streaming ya. Jadi yang jalurnya itu cuma pemancar FM saja. Oke? Untuk streaming. Next kita ke lagu boleh langsung ya. Kita ke lagu. Kita mau ke, ada tadi sudah di request Selena Grace featuring sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Kemudian cobalah untuk setianya Chris Dayanti, Dedi Dores dengan Mayang Sari Jangan Pisahkan. Lalu juga ada BCL, Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Yang sudah gabung atau yang sudah request di TikTok, di yang sudah join di live TikTok kita. Ke Pro 3 ya, Bang Alex ke Pro 3. Bentar, saya carikan dulu tuh. Aduh, lupa tadi kemarin. Lupa saya itu. Kita Pro 3 apa ya pemancarnya? Di Pro 3 yang lebih jelasnya tuh, yang lebih jelasnya Pro 3 ya, Bang Alex ya. Nanti kita kasih ininya lagi, bocorannya lagi. Bentar ya. Nanti saya kasih infonya untuk pemancar Pro 3 tuh jernih di sana. Yap, kita ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap di Music Request 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

Ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: S 100% Indonesia.
1: Kembali masih untuk perjalanan musik request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi boleh ya 0401-3124-008. Pengen gabung di jalur WhatsApp juga bisa di 0813-5450-967. Yang lagi ikutan join di live TikTok RRI Kendari, hai. Langsung ya, requestannya juga penyanyi, judul lagunya apa, nanti kita bakalan hadirkan juga. Tadi sudah ada Ari Lasso featuring sama Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Ini adalah requestannya BCL tadi, itu adalah requestannya Valdes, Valdes 01. Alex juga tadi sudah ya. Lagunya kalau soal Pro 3 tadi, pemancar FM-nya itu ada di 91,6 FM ya. Kita ke Bunda Tiara dulu. Halo, selamat sore musik request.
2: Halo Mbak Sufi.
1: Halo Bunda Tiara, gimana ini?
2: Spanyol.
1: Spanyol. Iya, tapi hari ini tuh yang main adalah Portugal dan Kolombia serta Argentina tadi ya.
2: Argentina tadi.
1: Spanyol itu nanti kayaknya tinggal nunggu siapa yang masuk lagi ya.
2: Iya, karena
1: iya. Udah iya, Spanyol betul. Nanti maksudnya tinggal menunggu tuh mereka.
2: Iya.
1: Juara-juara grup kan.
2: Iya,
1: jadi masih harus bersabar. Dia itu nanti ada di belum. Oke, semangatlah tetap ya Spanyol, Spanyol di hati.
2: Ya.
1: Oke, Bunda Tiara, kita ke lagu dulu deh sambil membayangkan Spanyol bakal ketemu siapa nanti.
2: Iya.
1: Oke.
2: Poppy Mercury, Mbak Sophie.
1: Poppy Mercury, yang mana itu?
2: Antara kau, dia dan aku.
1: Oke, baiklah. Silakan buat siapa ini?
2: Katanya buat Mbak Sophie bersama operatornya.
1: Sama Bung Komang tadi.
2: Bung Komang. Oke, salam sehat selalu, selamat bertugas sampai di penghujung acara.
1: Iya.
2: Buat semuanya saja Mbak Sophie.
1: Terima kasih
2: Mbak Sophie.
1: Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara. Si ini ya, pokoknya mau apapun kejadiannya, mau apapun gitu ya, tetap harus Spanyol ya. Ininya, jagoannya. Baiklah, antara kau, dia, dan aku. Ardiansyah 999. Assalamualaikum. Oh, masih ada Pale RRI, masih dong. Dari mana dirimu? Aduh, ini gimana ya Waldes, thank you, terima kasih juga ya. Sumpah mati, Ca. Yeay, sumpah mati. Maksud oke, okay. Ada Ca, maksudnya lagi siapa? Masak sendiri. Kenal saya ini ya. Siapa ini? Kenal saya ini. Mendungnya Iktikaf itu ada di mana? Oke. Halo Kakak Sukma, ngapain? Mr. Iksan, siapa nih? Oh ya, ada Satrio juga ya, ada Bat, lalu Fir, terima kasih ada di play ya, Sumpah Mati. Terima kasih juga play Sumpah Mati tadi, Fir yang lagunya itu ya. Oh ya, Sumpah Mati. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Oh, Sumpah Mati. Oh, Cia tadi thank

0: WhatsApp 0813-5450-967. Dipergunakan juga ya, silakan. Kita tunggu requestannya untuk jalur mana nih? Untuk 0401-312-4008 atau juga yang pengen ikutan di jalur WhatsApp juga bisa, atau di live by phone kita juga boleh. Anas, halo, ada Bintang juga. Aquarius, selamat sore. Kita kalau iktikaf itu kayaknya punyanya ini ya, punyanya ini sebenarnya, punyanya Pro2 sebetulnya itu. Itu gimana dong? Mendungnya iktikaf kan? Iktikaf kemarin abis ke sini, waduh banyak ya yang nonton ya. Ini kayaknya iktikaf mania nih semuanya nih. Boleh yang mau request lagi, kita masih tunggu jagoannya kira-kira siapa ya. Udah mulai prediksi-prediksi nih, secara sudah ada yang berguguran ya, satu persatu. Dan berharap jagoannya bisa tetap melaju di babak berikutnya. Ini menjadi momen yang luar biasa secara ini empat tahun sekali. Dan menjadi ajang prestisius tentu untuk mewujudkan menjadi tim negara terbaik ajang 4 tahunan ini. Nah, jadi kalau kemarin itu jagoin siapa, ini pasti sudah berharap ya. Wah, semoga deh yang itu lolos ya. Kita sih maunya kalau kita masih penasaran sih sebetulnya ya. Kadang juga merasa bahwa mendingan nanti tunggu deh, tunggu hasil akhir saja daripada deg-degan ya. Tapi serunya di situ. Kalau tadi ada nobar barengan sama RRI Kendari di MTQ ya. Dan tentunya masih akan berlangsung lagi nanti nonton barengnya, barengan sama Pemprov dan juga Pemkot. Ya, ada udah tadi sudah di spill ya. Bakalan ada bagi-bagi hadiah itu buat yang beruntung menjawab pertanyaan yang diberikan dan tentunya itu hadiahnya waduh bukan kaleng-kaleng ya. Tiba-tiba beruntung langsung cus 1 juta. Wise. Kita sih berharapnya ya. Oke, Maroko benar ya. Kadang itu si kuda hitam ya biasanya. Tiba-tiba kita tidak pernah memprediksi nih. Tiba-tiba wah mereka lolos ya. Nah gitu. Ternyata mereka ya kan. Secara memang agak susah ketebak-ketebak ini. Dimana yang kemarin-kemarin sudah diprediksi wah ini kayaknya bakalan ini. Ternyata pas main tidak ada hasil sama sekali. Kayak Portugal nih pagi tadi. Kita berharapnya wah bakalan 3-0. tapi belum tentu. Ternyata Kolombia begitu kuat juga, akhirnya menahan imbang 0-0 sampai babak kedua usai. Dan tapi kita masih berharap ya, ada keajaiban. Nanti kita nanti tunggu lagi laga berikutnya yang juga akan disiarkan terus oleh RRI Pro atau Kendari. Kita ke lagu ya, lagu yang sudah di request sama Bunda Tiara, Pop Mercury, dan juga dari kita. Lalu juga nanti ada lagunya Hengki Supit yang masih ikutan di 100% Indonesia. Kita bakalan balik lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Music Request 100% Indonesia.
1: Music Request 100% Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan musik request 100% Indonesia. Ada Hengki Supit barusan ya, bilang kau izinkan, boleh diizinkan, boleh. Yang pengen nobar, kayaknya secara kemarin sempat ngobrol sama ini ya. Ini memang bisa dibilang jam-jam nobar, jam-jam pertandingan ya, tayang Piala Dunia ini di jam-jam 00:01 ya dini hari, ada yang jam 3 subuh, ada yang jam 2, ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 1 malah ya. Jadi memang mengganggu siklus jadwal tidur. Dan ini bakalan terjadi sampai nanti final ya, masih belum berakhir nih. Tapi memang ini ya keseruannya sepertinya, dimana karena kita ada perbedaan 10 jam ya. Jadi ketika di sini siang, di sana udah malam. Nah tentunya perbedaan jam ini yang menyebabkan jadwal pertandingan itu memang diadakannya jadi dini hari waktu untuk Indonesia. Jadi ya kita akan siap, pokoknya siap berjaga ya sampai pagi. Dan ini emang sempat diakui semuanya mengganggu siklus tidur, jam tidur. Tapi menyenangkan secara menanti laga-laga permainan tim-tim favorit. Ini memang menjadi keseruan tersendiri ya mendengar. Dan yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, oh ya, siaran live-nya itu bisa Anda simak di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, juga bisa didengarkan di RRI Pro 1 dan juga Pro 3 Jakarta. Kita ke di sesi terakhir ya untuk perjalanan musik request. Halo, Kak, aku pun izin request Bayangan Cinta yang Kim featuring Nabila tuh yang mana nih? Lalu kita juga ada Prime Barber, ada Ilul ya. Hai, selamat sore semuanya. Jangan lupa follow ya akun TikTok RRI Kendari, like, share dan komen. Valdes, kita kasihnya lagu yang pertama ya, tadi udah kan BCL ya. Dan ya, Valdes nih kayaknya semangat optimis sama tim Maroko. Semuanya juga punya jagoan-jagoannya masing-masing ya. Kalau saya sih pokoknya menunggu aja siapa yang jadi juara, itulah yang saya dukung. Tapi tetap ya, tetap. Mana seharusnya Portugal loh tadi. Aduh, tapi memang sangat-sangat ini ya. Nah, kita yang untuk sore ini ada Easy yang gabung di jalur WhatsApp juga ya di 081354509627, juga boleh nih dipergunakan untuk lagunya Judika, Bukan Dia Tapi Aku, nanti kita putar ya. Untuk yang punya nomor ponsel 085277885853 sekian-sekian. Terima kasih sudah bareng sama Pro 1. Dan kita juga mau hadirkan Now, Akhirnya Aku Menemukanmu. Terima kasih juga untuk yang sudah ikutan request sore hari ini. Halo, ada Jarida. Terima kasih sudah bareng di live TikTok RRI Kendari untuk perjalanan musik request 100% Indonesia. Kita ke lagu dulu ya. Untuk menuntaskan atau menutup perjalanan musik request sore hari ini, kita punya Judika dan juga Nalf. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di perjalanan musik request hari ini di suasana akhir pekan 28 Juni 2026. Ketemu lagi tentunya sama musik request yang hadir setiap Senin sampai Minggu di pukul 14.30 sampai 16.00, tentunya hanya di Pro 1. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Dan follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok dan kanal YouTube RRI Kendari. Kita masih bakalan sama-sama ya, Sofi masih bakalan menemani Anda sampai di pukul 19 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Music Request 100% Indonesia.

Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Megahertz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra sore ini. Pendengar, kalau dengerin lagunya Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas, kayaknya Anda juga sulit ya untuk melepaskan tim-tim jagoan yang mungkin Anda jagokan dari awal kemarin tuh masih tetap ada di laga Piala Dunia. Tapi sayangnya harus tersingkir ya. Saya kemarin jagoannya Korea Selatan sih, secara... Iya ya, drakornya bagus-bagus. Waduh, kenapa ya ke situ? Ya, tapi semuanya memang mainnya bagus ya. Kita tentunya masih menunggu dan juga masih terus menyaksikan laga-laga yang terus tersaji di sepanjang Piala Dunia kali ini ya, pendengar, sampai nanti laga final. Dan apapun itu, walaupun mungkin tim jagoan Anda seperti yang mungkin sudah tersingkir dari fase grup dan saat ini tidak bisa tampil lagi, tetap dukung yang lain ya. Nah, secara kalau tadi itu grup K, Kolombia dan Portugal, kemudian juga ada grup K antara Kongo dan Uzbekistan, lalu di grup J itu ada Yordania dan Argentina yang tadi juga berlaga nih pagi, kemudian ada juga Aljazair dan Austria di grup J ya. Dan tentunya siapapun itu, kita masih terus memberikan dukungan kepada mereka yang berlaga, walaupun berharapnya sih Indonesia ada ya di sana ya, bertarung juga, memberikan penampilan terbaik mereka. Tapi semoga itu nanti ya, semoga nanti bisa kita menyaksikan mereka di sana ya. Baik, kita masih terus hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang perjalanan Sultra sore. Oh ya, kita yang lagi ramai juga ya kemarin nih informasinya, pendengar, terkait dengan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia, di mana mereka ini adalah calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo. Keberadaan Kopdes dan Kampung Nelayan untuk memperkuat ekonomi di pedesaan. Adapun 5 peserta tersebut adalah Yonanda Muhammad Taufik dari Satdik Pus Latpur Kodiklat Batu Raja, lalu ada Anissa Muyasaroh, Sidik Dodik Jur Rindam 4 Mulawarman Balikpapan, lalu ada Novia Rahmadani Sihotang, Sadik Pusbahasa Kodiklatau, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, pendengar dari Sadik Yon Parako 465, dan Nola Diasari Sadik C Kalimantan.

Nah, pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung menyebut peserta yang meninggal dunia terkait faktor kesehatan karena tidak ada latihan yang berat selama pelaksanaan Latsarmil.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum jelang pukul 17, untuk kembali kami hadirkan rangkuman informasi dalam berita gemas Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita update dulu satu informasi terkait harga bahan bakar minyak yang kembali menjadi isu yang sensitif di Indonesia, pendengar. Bukan semata karena perubahan angka di papan harga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, melainkan karena dampak yang hampir selalu menjalar ke berbagai sisi kehidupan masyarakat, mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, sampai pengeluaran rumah tangga. Seluruhnya ini bisa ikut bergerak ketika harga energi mengalami perubahan, pendengar. Pemerintah bersama PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026 kemarin. Kebijakan itu membuat harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Sementara Pertamax Green atau RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Namun, di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite, pendengar, ini tetap di angka Rp10.000 per liter, sementara biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Produk BBM lainnya juga relatif

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gemas Hari Pati Maju Sepekan, Minggu 28 Juni 2026, dibacakan Jasmine. Baik pendengar sekeruil Nusantara 4, untuk Gemas Hari Pati Maju Sepekan hari ini kita menuju ke RRI Kendari, di mana Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan itu pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Berikut dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
1: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
2: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde, menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
1: Dan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada tadi Kemensos.
2: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
0: Ke RRI Mamuju, Polda Sulawesi Barat bersama Bepom berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Selengkapnya reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
4: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
3: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BPOM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya, setelah kami jumlahkan, ada sekitar 2.800 65 tablet trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga Rp8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar Rp22.900.000 jika dikalikan per butir.
5: Untuk tersangka sendiri nantinya dikenakan pasal apa?
3: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
5: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
3: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
5: Adakah pengembangannya?
3: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
5: Bukan dari apotek di?
3: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
5: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
3: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
4: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa, melaporkan.
0: Pendengar sementara informasi dari RRI Toli-Toli, jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
7: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
6: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
7: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
6: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Pendengar, kita ke RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan di Kota Palu. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi.
8: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
9: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini,
8: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
9: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan, ya, kita mengacu pada peraturan menteri, ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025, di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, ya, dan BOSP, ya, bantuan operasional satuan pendidikan, ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu, baik ya dana BOS, BOP, PAUD, dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing, baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP. Saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama, ya. Poin utama dalam penggunaan dana BOS antara lain ini, misalnya pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita, ya. Kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
8: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
9: Baik, yang pertama, kami punya tim BOS. Tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan, ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Di sana tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai, ya, wajib itu kan harus sesuai dengan RKS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka, ya, dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus, Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga, yang standar harga Kota Palu tentunya, ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan, ya. Nah, harapan kita seperti itu,
8: Pak Kadis. Dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
9: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama, ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
10: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
9: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita, tetapi ya sebelum kita laporan kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu,
10: Pak. Ya. Terima kasih, Pak Karis.
9: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita beralih menuju ke RRI Bone. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya, Ayunia Nindiati melaporkan.
12: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
13: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa, bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit, monitoring pada saat dilakukan penjangkauan dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
12: Diketahui tahun ini sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD baru terisi 46 kursi. Sudarsman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
0: Dari RRI Bau-Bau, informasi mengenai santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
14: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
15: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026. Camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi pakandeana anak-anak mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
14: Jadi kegiatan ini terlaksana karena banyaknya sudah terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan semua, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik beradanya, sekalian dalam main. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
15: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
16: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
15: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh.
0: Sementara
15: Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sementara informasi dari RRI Ampana, pendengar, diiming-imingi oleh keuntungan besar penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
17: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
18: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiminginya dengan keuntungan yang banyak. Siapa tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas pun tiba-tiba banyak bayarannya.
17: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa karena

0: menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi, diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Berikut feature news dari RRI Makassar mengenai koperasi Desa Merah Putih disampaikan oleh Iin Nur Fahraini.
1: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
2: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah kedepannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut, ya potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Kemudian insya Allah kedepannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada dan jagung kuning, ada kecek hijau.
1: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda. Termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
3: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, ya, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Dan tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Nah, jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
1: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai

0: kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah. Dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
1: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya, yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
0: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
2: Dan pendengar, informasi berupa feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju sepekan. Dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kita sudah menyimak informasi-informasi rangkuman berita Gemas Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Dan saat ini kumandang azan maghrib akan hadir di menit ke-17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kembali akan disampaikan oleh Karaima SAG dengan judul Nikmat Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Nikmat Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta seluruh alam semesta ini. Bersyukur karena kita diberikan kenikmatan, bersyukur karena kita diberikan kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat dan yang lain-lainnya. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, tentu tidak akan mampu kita menghitungnya. Karena itu wajib dan kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, nikmat Allah yang diberikan kepada kita terlalu banyak. Maka karena itu wajib kita mensyukurinya, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yaitu mulai dari nikmat-nikmat kesehatan, nikmat-nikmat iman, nikmat dan sebagainya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tentu kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

Rahim, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan mengingatmu. Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan nikmatnya kepada kalian, memberikan nikmatnya kepada kita, maka ingatlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala serta jangan sampai mengingkarinya. Mengingkari nikmat Allah itu, nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu diingkari, jangan sampai seperti itu. Zaid bin Sabin Aslan juga mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ingatlah Allah dan jangan kamu lupakan Allah." Jadi ternyata bersyukur itu bukan saja diucapkan dengan lidah, diucapkan dengan lisan, tetapi harus dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu berarti telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waskuruli wa la takfurun." Maksudnya adalah Allah menyuruh kamu, menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah dan menjanjikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur berupa tambahan nikmatnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkarinya, nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian, barang siapa yang memberikan nikmat, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika melihat bekas nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluknya itu. Hadis rawahu Ahmad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam kehidupan kita di muka bumi ini senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan mengucapkan ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata, baik bertingkah laku maupun bertutur kata, pasti ada hilap dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita adalah manusia biasa dan berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.
1: Rasul.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultrasi yang sampai dengan sore ya. Sampai pukul 24 malam ini Yuda akan temani Anda. Dan malam hari ini kita akan akhiri dulu rangkaian musik-musik religi. Kita akan hadirkan Kiprah Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kiprah Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia, Kendari.

Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abonikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati

0: diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit-unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan dan Pembina Mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, itu seperti yang ada di PPS untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang, dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita untuk khusus pengolahan, itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu khususnya para pelaku usaha baik itu pengolahan, pembudidaya maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar, atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas, tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini Kipra Desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih dari Jalan Laut nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Pro 1 yang Anda dengarkan di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok kita ya. Tadi kita sudah hadirkan Kipra Indonesia, saatnya kita di rangkaian musik dan info. Oh ya, kita mau kasih tahu juga buat para pendengar setianya RRI di manapun kalian berada yang mau ikut casting dari film garapan dari Bang Alex Pangibali. Itu nanti hari Rabu akan ada casting terbuka secara umum jam 1 siang di Aula RRI Kendari. Sekali lagi, kita casting di hari Rabu jam 1 siang di Aula RRI Kendari. Jadi yang mau datang bergabung untuk coba mengasah bakatnya dalam dunia acting perfilman, boleh nanti bergabung ya di hari Rabu jam 1 siang, castingnya akan dimulai. Oke, okay? Untuk itu teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas untuk malam hari ini di perjalanan Sultra Malam. Masih ada beberapa mata acara yang akan kita lewati sampai tuntas malam nanti di pukul 24 malam. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026.
1: Ya, RRI Radio Sepak Bola, dan memang ini salah satu momentum yang memang juga dinanti-nantikan, dan TVRI dan RRI berkolaborasi untuk memberikan tayangan yang terbaik buat masyarakat Indonesia pastinya. Sudah dilewati beberapa rangkaian pertandingan dan tentunya masih akan terus berlanjut di babak 32, 16 sampai dengan 8 besar dan sampai di final. Ini menjadi suguhan yang menarik yang bisa ditonton dan bisa didengarkan di RRI ya. Selamat malam dulu Bang Mario, apa kabar? Ya, mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik. Bang Mario sehat selalu bersama dengan keluarga. Bu Haja Nurmi Bintang yang ada di Makassar Mall, yang juga saat ini mungkin lagi melakukan aktivitasnya. Mudah-mudahan hari ini banyak berkahnya ya Bu Haja. Terima kasih Bang Mario absen-absennya ya. Dan juga untuk yang lainnya boleh bergabung juga nanti di live TikToknya Yuda. Pokoknya di sepanjang tugas Yuda ini saya akan hadirkan beragam mata acara dan juga update informasi-informasi lainnya yang kita suguhkan untuk pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami melalui live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Oh ya, jangan lupa juga di audio streaming di RRI Digital yang bisa Anda dengarkan, di download dulu di Play Store atau di App Store, yang pastinya semuanya itu bisa kalian dengarkan ya. Teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas bersama dengan Bung Iksan dan juga beberapa rekan tim teknik yang bekerja untuk malam hari ini di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hal ini, wow, lagu yang cukup fenomenal juga ya, karena memang lagu ini sempat dijadikan juga ajang lomba bintang radio Indonesia ya di tahun kemarin. Nah, coba kita update informasi dulu nih ya, di mana kalau kita melihat posisi Veda Ega Pratama pada klasemen Moto3 2026 ini justru melorot usai gagal menyelesaikan seri ke-10 di sirkuit Assen, Belanda, di tepatnya hari ini ya, sore tadi. Dan pembalap Indonesia ini tertahan di perolehan 82 angka. Wakil Honda Tim Asia ini gagal mendekati rival, didekati oleh pesaing pada rival atas yang menjadi Rookie of the Year. Wah, Rookie of the Year-nya ya. Meski ruang sempat apa ya, meski tidak sempat naik podium, setidaknya dua lawan dari Vega Ega Pratama itu bisa memetik nilai di Assen Star dari peringkat 3. Brian Urien dari Red Bull KTM kemudian keluar track sampai dengan akhirnya di finish di urutan ke-6. Dan begitu pula dengan Hakim Danis dari MT Helm, dan juga sempat juga menempel di dua rider terdepan dan mengakhiri lomba di belakang Uriertae ya. Dengan hasil ini, Uriertae juga masih memimpin daftar pendatang baru terbaik di klasemen lewat Raihan 102 angka, sementara Dennis menyamai perolehan poin Vega Ega Pratama ya. Dan start dari posisi ke-7, Veda Ega Pratama ini sempat turun ke urutan 9 pada awal lomba. Namun insiden yang melibatkan Alvaro Kert dari Red Bull KTM dan juga Adrian Krukes ini kemudian membantunya naik peringkat. Vega terus melesat hingga turun ke-3, namun di belakang David Almas dan juga Quelles dari Moto Aspark Team sempat menyalip dan berusaha untuk terus ya. Itu di update informasi kita di perkembangan Moto3 dari pembalap Indonesia Vega Pratama ya. Mudah-mudahan saja nanti di sirkuit berikutnya bisa memperbaiki performanya dia. Oke, Yuda masih terus kawal Anda di perjalanan Sultra Malam 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok.

Ya, libur telah tiba. Hore. Ah, menyenangkan ya kalau libur libur seperti ini. Memang itu menjadi sebuah momentum yang memang dinanti-nanti juga oleh semua teman-teman pelajar. Baik itu SD, SMP, SMA, barangkali juga mahasiswa ya. Wah, jadi libur itu kenapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, paling tidak nanti bisa ikut casting lah hari Rabu, Sabtu, dan Minggu tuh. Rencananya Rabu udah mulai casting film lokal yang akan disutradarai oleh Bang Alex Pagibali. Dan tentunya ini kesempatan besar buat para anak-anak muda lah, khususnya anak-anak muda di seluruh Sulawesi Tenggara ya, daratan dan kepulauan itu diberikan kesempatan untuk join atau ikut dalam sebuah proyek film yang akan digarap oleh Bang Alex Pagibali. So, kenapa tidak? Pokoknya waktunya jangan disia-siakan ya. Hari Rabu itu rencananya jam 1 siang itu castingnya di Aula RRI Kendari ya. Jadi luangkan waktu untuk kalian untuk coba mengasah bakat, siapa tahu kalian juga bisa masuk dalam proyek film ini ya. Terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas di Sultra Malam, sampai saatnya nanti pukul 20 kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

satu dari kanal informasi dan inspirasi. Ada Triat Nang Neng Nong, ini lagu yang lama ya, tapi lucu lagu ini, aduh. Oke, mengantarkan kita jelang hampir di pukul 20. Itu artinya nanti kita akan kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah, kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN, yang sekarang dipimpin oleh Prof. Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai Ketapi Tiga Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 1.383 dan kembali 391 yang akan 4 menit kembali di sana dan yang baru pulang juga di sana. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari, supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram

sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Ultra Malam Yuda yang masih terus kawal Anda pendengar di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Oh ya, suasana malam yang menyenangkan ya. Walaupun juga tadi sebagian di titik wilayah Kota Kendari itu sempat diguyur hujan lagi. Nah, ini artinya warning buat kita yang mungkin mau keluar rumah. Tetapi kalau

memang itu nggak penting-penting amat, kenapa tidak ya di rumah aja nahan diri, mending rebahan, scrolling TikTok. Boleh kalau udah ketemu dengan live TikToknya Rery Kendari atau di live TikTok Yuda, boleh stop di situ, baru request lagu. Karena nanti kita akan juga gelar request di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat lagu, tapi nanti di jam 10 ya. Oke, untuk itu teruslah bersama dengan kami di sini di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

menikmati suasana malam bareng RRI Kendari di 96,7 MHz atau di RRI Digital atau juga di live TikTok ya. Karena memang sekarang kita sudah ada di era itu semua. RRI sudah bertransformasi di semua platform media sosial. Jadi bukan cuma ada didengarkan di 96,7 saja, tetapi bisa dinonton di live TikTok, bahkan di live YouTube yang biasa juga kita siarkan ya. Oke, selamat malam dulu untuk Anda yang tengah menikmati suasana malamnya di perjalanan, yang ada di kendaraan roda 4-nya terkhusus ya. Selamat menikmati, lebih fokus dalam berkendara, karena memang kalau kendari sih sekarang belakangan ini sudah terasa ya, padat, macet di mana-mana. Nah, ini memang dibutuhkan konsentrasi dan fokus ketika kita berkendara. Baik itu roda 4, roda 2 pun juga demikian. Terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas di Sultra Malam, kita masih akan update informasi lainnya terkait dengan aktor senior Alex Pangibali yang tengah serius menggarap film baru yang membuka peluang bagi anak-anak muda di Sulawesi Tenggara. Seperti apa informasinya?

Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sultra Malam ya, Yuda yang temani Anda. Nah, update informasi kita untuk malam hari ini, di mana aktor senior asal Sulawesi Tenggara, Alex Mangibali, yang juga sudah mengumumkan rencana produksi film baru yang akan mengangkat kearifan lokal dan juga budaya Sulawesi Tenggara, sekaligus akan memberikan kesempatan besar bagi talenta-talenta muda daerah. Dan film yang bergenre komedi situasi ini akan dijadwalkan mulai produksi di bulan ini ya. Bahkan ditargetkan penonton lokal maupun juga nasional nantinya. Bahkan menurut Alex Mangibali, proyek ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara ya, sambil juga membuka ruang bagi generasi-generasi muda untuk terlibat di depannya, bahkan di balik layar. Jadi Bang Alex mengatakan, saya ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di Sulawesi Tenggara, baik itu menjadi seorang pemain, kru, dan juga kreator-kreator lainnya dalam film ini, supaya bisa tampil dan juga bisa belajar langsung dalam produksi film ya. Dan di mana tokoh utama dalam film ini adalah dua karakter yang bernama Rikal dan Rizal, yang akan menghadapi berbagai situasi lucu dan mengundang tawa, karena memang cerita ini dibungkus sebagai komedi situasi yang juga menonjolkan nilai-nilai budaya ya, bahasa daerah kita, kebiasaan lokal kita, yang akan menjadi sumber humor namun tetap akan menghormati yang namanya tradisi kita. Bahkan selain itu, aktor muda Alex juga akan membuka peluang bagi kreator-kreator konten lokal yang dinilai memiliki potensi dalam berakting. Nah, salah satu yang disebut-sebut sebagai calon pemeran adalah Sapri Mengkaragara, bahkan seorang kreator lokal yang juga dianggap mampu berakting dan juga mewakili semangat baru dalam produksi film ini nantinya. Bahkan nanti ada beberapa talent-talent lainnya yang nanti sudah dinyatakan juga lolos dalam casting, yang nanti rencananya casting itu di hari Rabu jam 1 siang, kemudian di hari Sabtu dan hari Minggu, bertempat di Aula RRI Kendari. Jadi kenapa tidak, kesempatan ini boleh ditangkap buat anak-anak muda di Sulawesi Tenggara untuk ikut dalam proyek film ini. Oke, itu di update informasi kita di Kebersamaan Yuda Tengah Tugas, temani Anda di RRI Kendari. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatino?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bagai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku, kakak Inat Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Inat Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Inat Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, enggak kami injak-injak ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soge lu kakak Ina Timur.
2: Lau balik.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai.

Smet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda. Dan bersiap-siap, kita akan ada di special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, Pance Pondang begitu indah, nanti ya kita putarin siapa ini? Ipang Nure. Oke, selamat bergabung Ipang ya. Oke, yang pastinya di live TikTok sudah bisa request-request, sudah bisa tapping. Jangan lupa dong di tap-tap layarnya, biar tap layar aja enggak. Gimana ceritanya? Langsung request, tap-tap layar dulu lah. Enggak perlu Love Orange, tap layar aja ya teman-teman ya. Jadi terbiasalah kalau ketika masuk di room orang, karena kan kita bermain TikTok juga nih ya. Biasakan tuh di tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar bantu di share-share gitu. Jadi ada timbal balik gitu ya. Jadi kan udah terbiasa kalau udah bermain di TikTok, ya udah tahu pola mainnya, sehingga juga enak ketika kita berkunjung ke room orang itu. Oke, untuk yang lainnya nanti kita buka kesempatan juga di jalur telepon di 0401 3124008. Untuk yang mau bergabung request lagu, boleh nanti. Saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh beberapa tim teknik, dua orang ya malam hari ini bekerja untuk kita mainkan jalur telepon di 0401 3124008, dan juga di live TikTok studio RRI Kendari, dan juga di live TikToknya Yuda. Jadi dari sekarang udah bisa tapping lagu apa yang ingin Anda dengarkan ya, Indonesia maupun mancanegara. Halo Mbak Danun, selamat malam juga, selamat bergabung yang baru bergabung, salam kenal juga yang baru kenal dengan Yuda ya. Oke, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, jangan paksakan rindu. Okay. Gimana ya, karena kita mau ada di ruang rindu. Jadi ya rindunya ditahan dulu dah. Oke, kita bersiap-siap ya. Bang Yuyun juga udah siapin live TikTok studio RRI Kendari. Dan juga nanti kita buka ya jalur teleponnya di 0401 312 4008. Jadi bisa dipakai seluas-luasnya lah jalur telepon RRI Digital juga, dan juga di TikTok yang memang lagi tengah happening sekarang ya, banyak digunakan. Tua dan muda itu udah mulai bermain TikTok semua ya. Oke, baik, di perjalanan ini malam ini silakan yang sudah ada di live TikTok studio RRI Kendari maupun juga di live TikToknya Yuda, boleh dari sekarang udah bisa tapping-tapping lagu apa yang ingin didengarkan ya. Suasana malam kita ciptakan bersama dengan rangkaian musik pilihan terbaik. Kita akan mainkan sampai di pukul 23 malam nanti. Wah, gimana ya? Pasti asik lah perjalanannya. Seharian tenaganya udah terkuras, pikiran pun juga demikian. Ya, oke. Mungkin ada yang seharian juga justru me time bareng keluarga, cara libur ya kan? Wah, asik. Kalau mungkin besok, wah, sudah harus kembali bekerja. Bagi yang udah bekerja, sudah harus prepare juga dari sekarang. Tubuh memang butuh istirahat, ya. Sehingga besok pagi bangunnya lebih awal dan bisa kembali memulai segala aktivitas yang sudah disusun sedemikian rupa. Kita bersiap-siap di special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya kasih band lokal dulu, ada dari Sang Adam, Malam untuk semuanya.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, saatnya kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya. Silakan. Sudah ada di live TikTok Studio RRI Kendari. Di sana ada Dimas, ada AR46, ada Uti, ada Labubu, ada CV Intan Permata, ada Bang Lasalepa. Oke, udah ramai di sana ya. Oke, lagi-laginya bebas nih. Oh, lagunya maksudnya. Iya, lagunya bebas. Mancanegara Indonesia boleh lah. Karena ini hari Minggu ya kan. Minggu malam. Oke, bukan malam Minggu ya. Oke, silakan Yayang, akunnya Yayang gitu. Oke, silakan Yang. Mau request lagu apa? Dan kita juga membuka jalur telepon kita di 0401 312 4008 untuk kamu yang mau request Indonesia maupun mancanegara. Waktunya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa sudah ada di live TikTok Studio sana di RRI Kendari. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Tap-tap layar itu gratis. Cukup 3 kali ketuk aja udah cukup lah ya. Kalau memang gak bisa love orange, jangan. Ya kan. Pokoknya tap-tap layar aja dulu. Di share-share kan buat ke teman-temannya. Bilang ayo dong kita serbu akun RRI Kendari, lagi rame ada acara request gitu. Ya, bukan acara makan malam, acara request. Oke. Siapakah di sana yang coba mau bergabung? Silakan. Tuh, tadi ada ya yang udah taping, lagunya bebas, bebas. Silakan. Ya, pokoknya kita akan mainkan semuanya, lagu mancanegara maupun juga lagu-lagu Indonesia. Tapi yang relate dengan situasi ya, suasana malam ya. Teleponnya di 0401 312 4008. Atau ada juga di jalur WhatsApp yang mau, boleh coba-coba di jalur WhatsApp. Sudah lama ya kita gak pakai voice note gitu ya. Wah, kalau mau pakai voice note mungkin akan lebih keren lagi, suaranya bisa kedengaran gitu. Wah, itu keren ya. Halo, ya siapa lagi? Ada Miki. Oke, Miki. Namanya susah banget bro. Oke, teleponnya. Bagaimana Bung Isan, belum ada ya? Belum ada teringan kayaknya untuk malam hari ini. Jadi special request Ruang Rindu ini memang kita peruntukkan buat Anda yang memang masih sulit untuk memejamkan mata, yang masih sulit untuk tiduran malam hari ini. Halo, akun Puang Nanda. Oke, Puang, apa kabar Puang? Aga Kareba? Iya. Oi, Westlife yang mana nih kakak yang?
3: Pak Kabit.
2: Oh, mana? Mana Pak Kabit?
3: Puang Nanda.
2: Oh, gitu. Siap. Kalau gitu ya Pak Kabit ya. Oke, okay, my love. Oh, my love dari Westlife. Kasih buat siapa nih lagunya yang? Nah, gitu dong. Jadi kalau udah tapping-tapping, udah tapping, udah share, baru kita puterin lagunya tuh. My Love dari Westlife. Ini lagu lama tapi enak loh. Ya. Yeah. Bener gak? Bener lah, lagu lama. Lagu lama tapi enak didengarkan. Nah, itulah hadirnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waduh, lagunya buat seseorang. Apakah harus ada rahasia diantara kalian gitu? Ntar gini loh kakak yang, buat seseorang, nanti semuanya pada ngerasa gimana. Buat Pak RT, Pak RT banyak, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Oke, ya. Oke, untuk semuanya ada Febri, Edward. Oh ya, jangan lupa teman-teman. Nanti juga teman-teman komunitas musisi Kendari itu akan mengadakan sesi lomba karaoke live TikTok. Wah, karena memang ini udah eranya ya. Udah eranya orang bermain TikTok. Nah, makanya teman-teman musisi-musisi Kendari lokal ini mengajak juga untuk yang mau bergabung untuk diikut sertakan dalam lomba karaoke dengan genre rock. Nanti juga akan dibuka lagi, nanti ada genre pop, ada genre dangdut. Jadi semuanya bisa. Kenapa tidak gitu. Jadi inilah asiknya berkomunitas Oke, okay. Aku dapat kabar teman kita nama Ridwan itu lolos audisi di event pop mewakili komunitas musisi Kendari. Wow, terima kasih informasinya. Tuh kan, tuh ada lagi. Rekan kita ini Ridwan asal Kota Kendari, membawa nama besar Kota Kendari, bahkan membawa nama besar komunitas musisi Kendari untuk ikut di event lagu pop special live karaoke. Oh gitu, kenapa tidak? Ini karena memang sudah eranya gitu. Bukan cuman karaoke-karaokean, tetapi radio pun sudah hadir nih kayak gini. Yuda siaran ada di studio, di live TikTok studio RRI Kendari, bahkan juga di live TikToknya Yuda ya. Oke, okay. Siapa lagi yang mau request-request silakan. Mau lagu Indonesia maupun mancanegara, kita bisa hadirkan lah untuk malam hari ini. Ada kakak Yayang katanya udah pengen dengar lagunya Westlife dengan My Love, buat seseorang, buat Pak RT di seluruh Indonesia katanya.

teruskanlah Agnes Mo. Iya yeah, ya yeah, lagunya sih ya. Teruskanlah ya, kita akan teruskanlah acara kita ini ya, karena baru juga dimulai. Special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Terima kasih buat Yayang juga sudah bergabung ya tadi. Ada Irsan saja. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Irsan. Salam hangat dari Pulau Wawoni. Salam hangat kembali untuk Irsan saja ya. Nama akunnya unik, Irsan saja. Oke, enggak ada tambahan-tambahan gitu ya. Oke, untuk yang lainnya lagi, terima kasih udah ngirimin kopi aku, Yayang, biar aku enggak ngantuk. Request lagu dong abangku. Iya benar, ini acara request, jangan cuma tulis request lagu, lagu apa yang mau di request. Atas nama Aras, thank you Ras sudah bergabung ya, udah tap layar kan, tap layar dulu dong baru request. Silakan, requestan lagu apa yang mau di request. Ku terima cintamu dari Nike Ardila. Oh iya, Nike Ardila. Ku terima cintamu. Spesial lagu ini mau dikasih buat siapa ya, Aras? Barangkali kamu punya sebuah cerita tentang lagu, atau kamu punya kenangan dengan lagu ini, Aras. Lagu dari Nike Ardila. Oke, ku terima cintamu. Oke, diterima dengan tunai. Asik. Ku terima cintamu punya apa nih? Punya cerita. Oh, buat pacarku di Bandung. Ah, terus kamu posisinya di mana, Aras? Arasnya di mana? Terus kamunya di mana? Kamunya di mana? Di Bandung juga. Ku terima cintamu Nike Ardila. Ya ini lagu lama juga ya. Oke, nanti kita coba hadirkan. Ada Aras, aku lagi di Kendari Abang Yuda. Oh, lagi ada jarak. Tapi tidak sih, sekarang gak ada jarak sih ya. Kita udah bisa TikTokan, bisa by phone, bisa apa namanya? Teleponan ya, teleponan. Terus kemudian bisa apa aja deh. Pokoknya media sosial udah semakin canggih. Yang jauh didekatkan. Yang jauh didekatkan, bukan yang dekat dijauhkan gitu ya. Tetapi yang jauh didekatkan gitu. Seperti aku dan kalian semuanya yang udah bermain TikTok ya. Oke, yang udah pada join langsung aja seperti Aras, seperti Yayang langsung request. Hai bocil. Waduh, bocil nih. Oh, bocil. Ya, silakan. Teleponnya Bung Iksan kita buka lagi 0401 312 4008. Selepas ajang request, jangan lewatkan juga malam nanti akan ada ini ya, spesial di setiap hari Minggu kita punya namanya bukan album kenangan sih namanya setelah Ruang Rindu tuh, nanti ada Bang Reza yang akan kawal kalian di acara spesial itu ya. Oke. Live TikTok studio dari Kendari sudah ada Taufik Ranza. Selamat malam Bang Taufik, Mas Taufik. Iya, selamat, thank you. Sudah tap layarnya. Langsung request, gercep nih waktunya. Masih tersisa kurang lebih 37 menit lah ya waktunya. Nanti kita akan mainkan lagi. Oke. Belum ada teleponnya masuk, biasanya telepon rame loh. Tapi mungkin malam hari ini lagi pada istirahat ya. Istirahat yang menyenangkan. Istirahat yang menyenangkan itu adalah mendengarkan lagu, setelah itu tidur. Oke, Nike Ardila kita hadirkan dulu ya. Untuk Ku Terima Cintamu, spesial untuk Bang Aras yang juga sudah bergabung di special request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Sukses selalu, sama-sama Aras.

Kok udah tidur lagi? Nona Guru, Kolaka Timur, welcome back, selamat bergabung. Terus ada akun atas nama siapa ini tadi? Aku jadi ini, lupa ingat siapa lagi tadi yang udah bergabung. Pokoknya terima kasih yang sudah pada bergabung ya. Silakan yang lainnya lagi yang mau request-request lagu, kita masih kasih kesempatan seluas-luasnya atau sedalam-dalamnya. Malam yang indah memang dipakai untuk rebahan, untuk tiduran sih, istirahat gitu. Udah tidur tapi mungkin pas lihat di live TikTok, wah ada Yuda nih, ah bangun ah, nonton ah, request lagu, ayo request dong. Ada akun Wong Gunung di studio live TikTok studio RRI Kendari. Ada Rio, ada Asril Manawir, ada Waldes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, sahabat Rimba juga ada. Oke, udah kirim-kirim salam, udah berbagi tap-tap layarnya, langsung dong request. Oke, pamit. Iye. Selamat tidur, selamat bobo yang udah mau tidur ya. Tak ingin usai. Wih, Keisha Lefronka. Ada, ini lagunya keren loh. Kenapa? Aku suka nyanyiin lagu ini, tapi walaupun ini lagu perempuan, tapi kalau kita simak lagu dari Keisha ini, Tak Ingin Usai, ini keren lagunya. Tak Ingin Usai ini benar-benar lagunya Keisha Lefronka. Tak Ingin Usai. Lagu ini keren banget. Lagunya dikasih buat siapa? Yang udah request ada Valdes 01 di live TikTok studio dari Kendari. Kasih buat siapa lagunya enggak? Atau mau dinikmati sendiri aja, enggak dibagi-bagi? Dibagilah ke teman-temannya, biar temannya juga jadi semangat untuk stay di live TikTok-nya RRI Kendari. Selamat malam Bang Alex Pangibali, sudah bergabung dengan saya teman-teman. Jangan lupa ya, hari Rabu kita udah mulai casting di Aula RRI Kendari. Nanti ketemu dengan Bang Alex Pangibali, seorang aktor yang masih mau memberikan ilmunya dan bahkan memberikan kesempatan untuk bermain film. Karya film lokal yang nanti akan diangkat itu keren banget ya. Makanya ikut castingnya dong. Saya jangan cerita di sini, nanti penasarannya nggak dapat. Oke, thank you Bang Alex Pangibali, udah absen juga loh. Ya, sehat selalu. Yang pastinya kita mau ingatkan juga buat putra putri Sulawesi Tenggara. Ini film yang akan digarap oleh Bang Alex Pangibali tentang kearifan lokal di daerah kita Sulawesi Tenggara. Nanti akan dibungkus dengan sebuah komedi situasi. Wah, pasti seru. Ada komedi situasi dan juga petualangan. Waduh, mantap banget ya. So, kenapa tidak ikut casting hari Rabu jam 1 siang di Aula RRI sampai dengan selesai. Kemudian nanti dilanjut hari Sabtu dan Minggu ya, Bang Alex ya. Oke, seperti itu informasinya. Oke, Valdes tadi sudah pengen dengar lagunya Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Untuk yang lainnya boleh? Ada di jalur telepon, kita boleh di 0401-3124-008 yang mau ikutan atau request-request lagu ya. Ada Purwani, ada Ubi Crispy, nama akunnya Ubi Crispy. Oke, ada Azad Indra, selamat bergabung juga di live TikTok studio RRI Kendari. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama langsung kita hadirkan. Belum ada telepon ya Bung Yun? Oke, belum ada telepon, kita hadirkan dulu kalau gitu ya. Ini lagu yang cukup enak banget didengarkan. Boleh dikata pendatang baru di belantika musik Indonesia. Ada Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai.

Halo, cukup lama. Bon Jovi, terima kasih engkau masih mencintaiku, gitu ya. Thank you for loving me. Ah, mantap lagunya ya. Mudah-mudahan juga berkenanlah di ruang dengar kita semuanya untuk malam hari ini. Apalagi sudah mau beranjak istirahat, karena besok juga sudah kembali akan berjibaku dengan berbagai aktivitas dan rutinitas yang sudah Anda susun sedemikian rupa. Ya, penting sekali memang kita prepare atau mempersiapkan segala sesuatunya itu tidak dengan buru-buru, mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya sehingga besok itu ada langkah satu demi langkah, pekerjaannya udah bisa di list, ini yang udah kelar, ini yang udah kelar, ini yang udah kelar. Kalau orang sudah terbiasa dengan pola kerja seperti itu, misalnya membuat sebuah tulisan atau terbiasa dengan apa ya, konsep membuat kalau orang dulu bikin tulisnya di diary gitu, tapi sekarang kita udah pakai smartphone, jadi udah terbiasa. Hari ini, pagi ini saya punya agenda untuk bertemu siapa, melakukan apa, dan apa saja gitu ya. Asik ya, benar. Sambil kalian request-request lagu, sambil menyusun agenda kerja untuk besok, boleh. Request lagi ya. Bang Anjas Jupara, selamat bergabung. Masih ada di sana Bang Alex Pangibali. Kemudian di live TikTok studio, di sana ada NYN, ada Arson, ada Valdes, dan juga ada Bang Lasalepa. Wow, mantap ya. Ada tadi Rizky Yudatama, sahabat saya juga tuh. Ada Valdes, thank you ya. Salam. Oh, selamat malam semua katanya buat warga di 4 lingkar kota Kendari. Wah, kayak radio-radio dulu nih, keren ya. Selamat malam untuk warga kota Kendari yang ada di 4 lingkar kota Kendari. Sekarang udah bukan 4 lingkar lagi, brother, udah banyak. Thank you ya semuanya. Waktu kita masih ada di segmen akhir untuk hari ini, malam hari ini. Ada sahabat aku lagi, Bang Harjo, selamat bergabung. Terima kasih atas dedikasinya selama ini. Udah menjadi teman, jadi tim yang baik buat kami bersama dengan Bang Alex semuanya. Pokoknya terima kasih ya. Silakan dong langsung request lagu. Lagu mancanegara, lagu Indonesia pun juga boleh kita mainkan sepanjang tugas Yuda masih akan ada sampai di jam 11. Karena tinggal dikit lagi ya. Oke, di sana ada Riz, ada Isna Niasmail. Oke, di live TikToknya Studio RR Kendari. Ada Marlina Lina, selamat malam juga. Apa kabar? Baru ketemu dengan Yuda ya. Ya, jangan salah menilaiku, lagunya keren ini lagunya. Jangan salah menilaiku ya, begitu maksudnya ya. Oke. Maksudnya apa nih? Petung terakhir. Oh, untuk lagu terakhir ya, Kak. Oke. Jangan salah menilaiku itu lagunya siapa ya, Bang Alex ya? Jangan salah menilaiku kayaknya ini. Penyanyinya jangan salah menilai itu ini. Apa? Menggala. Oh, Menggala penyanyinya. Jangan salah menilai. Oke, aku coba cari. Saya pikir Mayang Sari, Kak. Saya pikir Mayang Sari. Oh, Bang Harjo yang taping ya. Jangan salah menilai. Nanti kita coba. Kita carikan lah nanti ya. Pokoknya ditunggu aja. Jangan salah menilai. Oke, nanti aku cari lagi. Spesial, ayo. Masih ada satu tapingan lagi yang mau pingin tutup payung terakhir. Oh, judul lagu. Ya. Oke lah, kalau begitu nanti aku puterin ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada lagi? Oke, kita close ya sampai di sini. Terima kasih. Ada sahabat saya, Bung Operator saya di sana, ada Bung Iksan Setiawan yang juga sudah menemani kita mengendalikan live TikTok Studio RR Kendari dan juga mengendalikan jalur telepon kita di 0401312408. Terima kasih. Yang mau tapping-tapping, mau request-request lagu masih ada kesempatan sih walaupun aku udah close karena waktu kita masih sampai di jam 12 malam. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih yang udah hadir di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Terima kasih. Selamat malam, saya Yuda mau mengatakan salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat Himbauan Malam bersama Reza Adibrata.

Semilir bayu malam kembali menyapa hati yang sedang memeluk sunyi di balik jendela malam. Malam ini angin berhembus perlahan seperti ibu tua yang berjalan tertatih membawa sekeranjang doa untuk anak-anaknya yang kehilangan arah. Di luar sana, langit menggantung awan hitam seperti wajah bumi yang mulai letih menanggung luka manusia. Malam yang dilalui bukan sekedar gelap, tetapi ruang tempat hati berbicara paling jujur tentang dosa-dosa yang sering kita sembunyikan di balik terangnya siang hari. Saudaraku, banjir tidak pernah datang sebagai tamu yang mengetuk pintu dengan sopan. Banjir datang seperti amarah sungai yang kehilangan kesabaran. Air meluap membawa potongan kayu, sampah, lumpur, bahkan membawa kenangan yang hanyut bersama tangis manusia. Hutan yang dulu menjadi payung bumi kini tinggal cerita dan dibacakan oleh angin kepada dedaunan yang terakhir tumbuh. Gunung kehilangan rambut hijaunya, sungai kehilangan nafas panjangnya, dan kota kehilangan nurani karena keserakahan. Malam ini, saya Reza Adibrata kembali hadir untuk membawa kita surut merenung dalam acara Himbauan Malam. Acara yang penuh tuturan kata syarat makna guna menghantar kita pada satu pijakan berpikir bahwa selama ini kita sebagai makhluk Tuhan bernama manusia terlalu sibuk menggali luka di bumi demi kesenangan sesaat. Kita dengan santainya membuang sampah seperti membuang dosa ke sungai, berharap air akan melupakannya, dan kita lupa kalau satu saat alam akan marah kepada kita.

Saudaraku, setiap manusia lahir dengan 1000 keinginan yang tumbuh seperti akar liar di tengah hutan kehidupan. Ada yang ingin kaya sebelum rambut memutih. Ada yang ingin dipuja sebelum usia menua. Dan ada pula yang rela menggadaikan nurani demi sebidang kenyamanan. Kehidupan modern menjadikan manusia seperti pelari yang terus mengejar bayangan sendiri. Ketika kebutuhan berubah menjadi kerakusan, maka mulailah pohon-pohon ditebang tanpa dosa, sungai dicekik sampah tanpa rasa bersalah, dan tanah tempat kita berpijak dipaksa menangis menahan luka. Saya ingat Khalil Gibran pernah berkata, kemajuan bukanlah memperbaiki apa yang sudah ada, tetapi bergerak menuju apa yang akan terjadi. Tapi sayangnya, di zaman modern ini, banyak manusia bergerak menuju kehancuran tanpa kita sadari. Demi membangun rumah mewah, hutan dibabat seperti tubuh bumi yang diiris perlahan. Demi keuntungan sesaat, orang membuang limbah dan sampah ke sungai seolah air adalah kuburan yang bisa menelan semua kesalahan. Ada anak-anak yang belajar tentang kebersihan di sekolah, tetapi justru melihat kelakuan orang dewasa melempar sampah dari jendela kendaraan dengan wajah tanpa rasa malu. Ada pedagang yang membersihkan tokonya, namun mengotori selokan di belakang rumah tetangganya. Dunia menjadi cermin retak. Manusia ingin hidup nyaman, tetapi merusak tempat yang ia pijak. Dan haruskah ini semua terjadi? Kenapa dosa ini harus orang lain yang menanggungnya? Aku salah. Aku malu, ya Tuhan.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan seperti tadi sudah sering terdengar, dan bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Ketika banjir datang, banjir tidak pernah memilih rumah siapa yang akan ditenggelamkan. Air coklat menjalar seperti ular raksasa yang melahap halaman, dinding, kursi, foto keluarga, bahkan harapan yang disimpan bertahun-tahun. Anak-anak menangis memeluk buku sekolah yang basah. Seorang ibu duduk termenung melihat dapurnya hanyut bersama persediaan makanan. Ayah yang biasanya tegar mendadak diam seperti pohon tua yang patah diterjang badai. Tetangga saling memanggil dalam kepanikan. Teman kantor tidak bisa bekerja karena jalan berubah menjadi sungai. Orang sakit kesulitan menuju rumah sakit. Dan bau lumpur bercampur tangis menjadi aroma duka yang memenuhi udara. Banjir bukan hanya tentang air, tetapi tentang kehilangan rasa aman dan juga kehilangan harapan. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan justru berubah menjadi lautan ketakutan. Namun ironisnya, manusia pula yang sering menjadi sebab penderitaan untuk manusia lain. Sampah yang dibuang sembarangan akhirnya kembali mengetuk pintu rumah kita sendiri. Hutan yang ditebang tanpa belas kasih akhirnya mengirimkan air bah sebagai surat balasan dari alam. Di malam ini, cobalah dengarkan suara hujan dan aliran banjir lebih dalam. Dan kita bertanya, mungkinkah di balik bencana ada jeritan bumi yang selama ini kita

Saudaraku, alam sebenarnya tidak pernah dendam. Alam hanya bekerja mengikuti hukum yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Ketika hutan ditebang tanpa perhitungan, maka gunung kehilangan penyangga. Dan ketika sungai dipenuhi sampah, maka air kehilangan jalannya. Dan ketika manusia kehilangan rasa malu, jangan salahkan kalau bencana datang seperti pengingat yang tak bisa kita tolak. Orang yang merusak lingkungan mungkin terlihat menang hari ini, tetapi perlahan ia sedang menggali kuburnya sendiri. Dalam hukum negara, ada aturan yang melarang pembakaran hutan, penebangan liar, dan pencemaran sungai. Namun, banyak orang menutup mata demi uang yang tidak pernah merasa cukup. Jangan lupa, merusak bumi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Betapa memilukan melihat seorang anak kecil yang harus kehilangan rumah karena banjir. Sementara di tempat lain, ada orang tertawa menghitung keuntungan hasil menebang pohon secara ilegal. Bayangan sedih dari seorang nenek yang tidur di pengungsian. Sementara sebagian manusia masih membuang sampah ke selokan tanpa rasa bersalah. Betapa mahal harga dari sebuah keserakahan. Alam yang kita pijak masih bisa sabar dengan kerakusan dan kecongkakan kita. Tetapi, ketika kesabarannya habis, alam berbicara lewat banjir, longsor, dan badai. Nah, sadarkah kita akan kejadian selama ini?

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adiprata, bahwa kendatipun malam semakin larut, tetapi luka bumi belum juga tidur. Di banyak tempat, air masih menggenang seperti kesedihan panjang yang tak menemukan pelukan. Kita sering menyalahkan hujan, padahal tangan kita sendiri yang diam-diam menyiapkan jalan bagi terjadinya bencana. Hujan hanyalah tamu langit, sedangkan kita manusia yang membuka pintu kehancuran. Bumi ibarat ibu tua yang selama ini memberi makan untuk anak-anaknya tanpa meminta balasan. Namun kini, manusia membalasnya dengan menebang pohon, membakar hutan, membuang sampah, dan mencemari sungai. Kita lupa bahwa akar pohon adalah jari-jari bumi yang menahan air agar tidak berubah menjadi amarah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Kalimat ini seperti cermin yang memantulkan wajah kita malam ini. Berapa banyak kerusakan yang terjadi karena kita sebagai manusia ingin hidup lebih mewah dari yang seharusnya. Mari kembali surut merenung, saudaraku. Jika hari ini kita masih membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, atau membiarkan penebangan liar terjadi tanpa kepedulian, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan air mata kepada anak cucu kita. Dan ini adalah dosa besar yang pernah kita lakukan karena keserakahan sudah menjadi falsafah hidup kita.

0: Saudaraku, untuk siapapun yang malam ini sedang menjadi korban bencana karena banjir, jangan biarkan kesedihan yang Anda alami menenggelamkan harapan hidup yang masih tersisa. Air memang bisa merendam rumah, tetapi jangan biarkan air merendam iman dan keyakinan yang kita pegang teguh selama ini. Hidup kadang seperti sungai panjang. Ada yang arusnya deras, ada yang batunya tajam, ada pula tikungan gelap yang membuat kita takut melangkah. Namun, saudaraku, percayalah, setiap malam selalu memiliki jalan menuju pagi. Bencana memang meninggalkan luka, tetapi luka juga bisa menjadi guru yang mengajarkan manusia tentang arti menjaga bumi dan menghargai kehidupan. Jangan larut dalam putus asa. Bangkit perlahan seperti matahari yang selalu kembali meski sempat ditelan malam. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan percaya bahwa setelah hujan akan ada pelangi yang mengeringkan air mata. Mari mulai dari hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon meski hanya satu. Rawat sungai seperti kita merawat kehidupan sendiri. Karena bumi bukan warisan nenek moyang semata, melainkan titipan untuk anak cucu kita kelak di kemudian hari. Khalil Gibran berkata, "Pohon adalah puisi yang ditulis bumi ke langit." Maka, jangan kita merobek puisi itu dengan keserakahan yang kita miliki, dan justru meninggalkan bencana untuk generasi kita berikutnya.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: ثم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.